ezinomhlaba feliqala siyakhuleka kuwe wena uyinguna phakade naphakade.